Central. Marketing. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Kada